Idenema ka titul notisia usi jurnal Timor Post i ante satu ara kontinua tang tenia informasi notisia ne mai taruh nanti lain musik ya.

Olá, dari dia gerak solok malu kru neneng radio liber dari sirahotu liber dari haning liber dari iha moris ya. Hamu tuk vali hohau reni iha programa bibang solok keri saung ohing ninia ya. Nune ohing lorong ida fulang otobru tineng rihung ruwa runo lu resing nenya. Nune lorong primeru bahia fulang otobru ninia ngespera katak tobo sirin aktivirari shoto lau ho diak i hahu lorong fong ho ya speranza nebe bot eh nebe na fatin ha unia dader dia kreder solok beto bot siro hotu bom aktividade bom trabalho besir nebe ma kaura sena daung sela tilung ma hela lorenz yang nolure sin 5.8 MHz nini yang rona dia kreder beto bot siro hotu nune hane sampai baim programa bibang solok

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Aqui é música russi, aby tu gramo hony titulu malok tauka deli ba noi musica de nel oriona ita ba hetu kuid ke tu kusano lu lu na minutu sano lu resin walo. Tamana na fatin haunia da der diek der solo kret beto bot siro tu na be ma kau resin redan stetun hela ma hela loran sin lu resin 5.8 megahertz nini yang. Tantu hera larang nomo si hera ilio na unia da der diek der solo ba crispin da costa armino de silva Agus Sante Martins, De Nico Suarez, Paula, Rui Maubere, Intang, Andres Seixas, David de Carvalho, Nani, Martinho, Tokodede Anang, Bina Ivo, Los Palus, no Ijak nebe makau resin redaun. Stetung helai frekuensi channel resin 5.8 MHz ninia, dader diak dader solo klit bito bot sirahotu, bom aktividade e bom trabalho. Norona diak bito bot sirahotu. Yanone, ita kontinua ho komentario, oke. Komentario husi ozi ni dihang radi liberdade dili oke nebe dadar solok norona diak dit bozi nebe maka stay tung hela nama susi Armindo de Silva ni dihang bom dia liberdade salam dari Indonesia Surabaya Jawa Timur oke nebe dadar solok husi dili Timur Leste ya. No husi lager ni dihang ekwitadu semak rikus los terus irene. Oke, dari sang nerona tenel musiki de fuang moras niang. Nah, si kampus nih deh hang ames galake dadar dia dark solok mau kampus. Nah, si Rui mau beri nih deh hang. Oke, orang meyudia nih haliri kan esam pas los. Oke, mabesi doktor orang meyudia ya tambah fuen tuh kusan ulo racing. Nah, si ato nih deh hang bom dia ke bom dia mos. Nah, si Rui mau beri nih deh hang yanti lata maka ke yanti lata ma ide yanti se orsida lo raik nih bekal ma tuang. Hang yantinya orang orsida tuh kurua eh. No, oke, husi nani ni deh ham bom dia, oke, bom dia mos, no husi Crispin da Costa, ni deh ham bom dia familiar Adil Liberdade, oke, bom dia mos, no husi Intang, ni deh ham bom dia, oke, bom dia mos mana Intan dia kalah, eh, ni be dadar dia kerek solo klit pito bot sirahotu, ni be makau resne dadang stay tung hela, no husi Agus Santai ni deh ham sebele ka, toka hela musike abodeon yang doben formalisang, oke, kayaknya musike ni laus husi abodeon. Karige. Nune na fatin dari dia dari solo deh. No komentar itu irtang husi des MV ni dihang Reni. Oke Reni lalu tuh oke ini be dari dia dari solo deh tuh. No husi oke Bang Rito ni dihang kata-kata hari ini guru. Oke kata-kata hari ini haderona kita luhas servisu. No na fatin semangat deh. Nune na fatin dari dia dari solo deh. Betul betul sih. Hotun apa makai orang sini down. Stay hela iha frekuensi channel resin 5.8 MHz ini yang basirane be mah kakara katuri ko musik ya hene belong reni pronto to ferese musika beto bot sirahoto tamane rona die ki pom aktividade no bom trabalho beto bot sirahoto no tu irma belong reni selorito bot sira borona lai musik ya husi vidigal pinto ni titulo dobeng no husi selin dion ni titulo to love you more.

plana tu pasa fere si he Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy a sisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wa centavus lima nulu, ita bela sisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Okay, musiknya Husi Dewa 19, ini titel Separuh Nafas, no Husi Justin Bieber, feat. Ho Nicki Minaj, ini titel Beauty and a Beat. Lari ona ita bayi hatuku sanulu racing, ida li ona minuto tolu nulu racing hat ya. Tamane na fating, hau nia dadar diak, medi diak beto bot sir hotu na bema kau racing ada dong. Sela tilong mai hela loren sinulu racing 5.8 megahertz ninia, bom aktividade i bom trabalho det. Nune basir na bema kakara katu rikos musika ke bele rikos ela mai bayi hana belung reni proto atau ferese musika beto bot sir hotu ya. Nune tuir mena fatin lori to bot sira barona musike husi sound hone titulo Way Back Home no husi Diamond Platinum hone titulo Yata Pita.

0: Ie, senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Oke, musiknya dan emangnya honya titlu. Hei, musik si dalian ini yang. Hanya sama musiknya bertura pra programa media ini yang ya. Nebelum sih rawat tuh, bayi mirak nebe emangnya gore dadau akompanyi halas. Stay tuned it. Ita mos barona introduce sound itu ang kono bahang liliu ikan sardin ini yang. Oke, okay, sardinen ya orizen maka ikan kiki dan nebe pretense ia familia nebe babai emahetan usibe temperado tropical sira. Ya sardina mayusi ilia de Sardinia no iha Italian ini yang ikan ne maka iha na sound sira hanesan Portugal, Espanya, Timor Leste.

No, ikan nesa yang nesa part importante mos ba iha kultura han ini yang no ikan sardina mos iha tasi tasi ibun no han liu iha platakon no pesca no siklu bara kilara no sempre hetang tambane yo sabor além de sai forte importante ba ihan no ikan sardina mos importante ba economicamente ba comunidade. Belum sira, ide nama ki informasaun ba kolega Rona yang sira hotu. Liliu pa yung hirak ni bayi makasih ya kompani hala. Stay tune, iya mne frekensi Radio Liberdade. Ita mo si Barona ta musika iya ne. Hane sa musika kalma. Ho dia malu kita bosir ni al musu mi dia ni dia. No akompani mo si ta bosir ni aktividade mi dia ni dia. Terumai ta Barona musika usianga. Ho ni titlo sederhana cinta na mo si musika sira selok.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nama aqui a música, ne betrona muito com a Russo Lady Gaga, onde tem o paparazzi. So, a música nem lorona e tabai a tucuru ali minuto turu anulo. Tamo na yanti no fatin hato lorek dia, lorek solo kueta por ser nemo seno fatin sintonizela. E ela loran xe nulo resta lima ponto alo megahertz niniang, ba maung jepoki de Nilsson, nomos ba maung H Flex Pro. No, si de seltang, nebem se acompanya ela maung atalefa, yanti lorek baik dia klorek manik baik tu bosira kerja kalau ada tu bosir nyata vidaris juga boleh mati vidaris det noi tu bosir aku nyesi ona Lady Gaga nabe makan esang kantora no kompositora musika dalam barak liu nyamai ho genre pop dansa elektronik no mos jazz nye husi Amerika tu bosir aku nyesi na nye musika barak los mak trending inklui musika nabe mako hinta rona liu dadau konya titlu paparaji oke lor honi tabai tu kuro lim turun nulu resing ida na fatin sintoni jadi ikut baik tu bosir bom travalyu. No, iya ne usi mau dengar sendiri nanti ujo oklo nasi mian lo santo kita sangat yang oklo kering ni lah yo. Nape na fatin sintoniza dia bom aktivitadis. No itu seberona tang musika selu kene. Nape makan nanu husi Coldplay hanya titlu Fix You.

0: Bom dia, mão. Uau, mão agora não ocupado no seu dapur. Tansa mão mactem fele. A tua minha mãe? Mane mactem fele, né? Morcida em saifel feto.
1: Hanassane alim. Ihe família, né? Ami colia no decide hamutukona a tu faz serviço malaram. Hau nudar amang mos, precisa tulung hau nye feng ho de halo serviço malaram no tau matan balabarik sira.
0: Hai, navarik mane mas haltir fel nia pa? Halo fel serviço feto nia. Abang berua bot mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mane no labarik feto hanesan de. Seki keda satoman sira halo serviço malaran yang hoto. Nune wang hira sira bot mai no forma familia bela serviço hamutuk no dar fen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi musika tina halimar bola? Nia labarik feto ne labela halimar bola. Halimar jogu mane nia halo nisai hanesang mane.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bela halimar. Saida de tuir sirnya hakarak, se sira senti, seguru, tambah labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Ia uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastos uma lara, no seluk tan.
1: Knar inan laos det atu kuidadu ba labari, familia no animar sira det. Inan sira mos, bela hiatif dari seluk ihliur. Nunemos bela amenta rendimento familia. Hamos suporta hane fen pir atif dari seluk ihliur, hana sangkoru ihe igreja, no PSF.
2: Iha fiar no atitude barak nebe limita labarik mane no labarik feto sira atu desenvolve sira nia potencialidade. Inan aman, tenki fo oportunidade nebe hanesan ma labarik feto no labarik mane. No suporta sira atu moris livre husi explotação no atitude baseia ba gênero.
1: Inan aman, serbisa hamutu kfaheknar no responsabilidade iha umalarang hodi cuidado o ansira. Liu se serviço hamutuk mak, família harmonia, saudável, no comunicação ne bena cloque, no honesto. Ina amang fahe poder no foti decisão hamutuk iha família.
3: Loraik solok, hak solok ba. Husi tukurua, to tukuhat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
4: Akhirnya, kira ni makin musik kan? Nampak terona kamu tu kena husi Coldplay, hanya titlu Fix You. Nampak lori orang itu bayar tu kru oleh metro nulur racing walu. So musik ni nih hanya husi Coldplay. Nampak makan esang grupu musik ni nampak mak mai hanya member kamu tu 95. Dalam barak liu mai hanya genre rock, rock alternatif, pop rock, post Britpop, no pop. Intinya rock, okay? Nampak sih husi Inggris, tapi sih aku yang sini nampak balu barak makrono onasernya musik ya. Tapi mana yang tina fatih atau Lorek dia, lorek solok tu sebagai tabul sir nemu seno fatin sintoniza. Okay, sintoniza dia great, ba mohon jepoki, obrigada bara, kace, flex pro, yang tinggal lorek dia, ba mati vidari, si obrigada barak mos. Nah, itu sebab orang tentang musik asal kanan, nampak makanan husi pice kota, itu terus sedikit lebih lama.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke deh, kita nama ke rubrik Storage di Rock Niang, nama ke produser si Pedro Brinca, kona bah Meatloaf ni existensi apal ku musik kan ini yang. Lalu yang itu batu kuro limitu lima nulu racing hito, tamane yang tina fatin hata olo rai dia. Kalau yang manik batu bot sira, bom sintu ni je bom aktividadis jat batu bot sira. Kari kalau lah batu bot sira ni aktividadis, oke bom aktividadis, matang moris ni unain dat batu bot sira otu. Dan sebarang matang musik asal ukian ini bema kandar nuhu si Rosaline, hoya titlu snap.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia kita nak makan musik selutang dapat kita ronah mutu kono husi Rosalin hoya di snap so musik kita nak publik kita nak ringung ron nul racing ruan agar ada down trending ialah ya Spotify hana husi Rosalin nabi makan esang kantoran aku pun jitu ron musik ada lebar kelima hoya genre pop folk husi husi Amerika oke Armenia itu bos rakun ye sena nabi kari kakar kronan nyu musik ya belarona fiafal no husi nyu musik ya lorion ita bayi hatu kuto lulu minutu ruaya tamane hela minutu balung tangyant ora shida alas minutu balung ora shida tangyant sena fatin ho ita bot sira ihela loran shia nulu resen 5.1 megahertz nyang ya oke terumete seberona musik ya husi Michelle Suarez on titlu loro matan.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, dan emang ke musik yang lebih terunah mutu kono husi Michelle Suarez yang titul Loro Matang. Loro ane tepah itu ku tolu lima nutu nen. Tambah ne, yang tina fatin hata lorek dia, klorek solo gue tepuk sir dan emang sana fatin sintuni isa hela. Ba maung lobat, nemo korosnya kompanya hela, kari ya dilika iha foho. Bobo naru maksudnya.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kita nama ke musika na betarona mutu kona husi hakik pasar kolovoro Alex pasar ribu hiti tlo laurai na bema kon riku susi manje poki so seno fatin sintoniza oke sintoniza diak det na musika si kalvari hoye titlo hinang mura kloro na tebatu kutol minturo nulu na be yantina fatin hato lorek dia lorek solok beta posira bom sintoniza bom aktividadis det no hele minutu bauntan yantise hoye tebosira na be seberona musika husi galaxy ben hoye titlo liberdadi.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama kita musika seluk tang nama kita rona hamu tu kona nolori ona ita bayi hatu ku tolu limi tu hat nulu racing walu tambah nih hela minutu bau tang yanti sena fatin hoi tapo sira ihela loran shino lori slima pontu al megar jinian no ita sebarona musika usi el chapo kruhu yati etlo Maria.

0: solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ja, kita ne maka musika ne behana nuhusi al capo kruhonya titlu Maria ne sang musika ikus baitanya programa. Lorek stolok badi sang ohin ini yang notur mai kita sesan lai tambah saya programa ispa su publiku ne be maksai lori husi tanya belun Jonas. Tapa ne stay tuna fatin date no agradece bete bocarnya participasaun durante ora shonya larang ya programa. Programa lorek stolok hamu tu koyanti agradece notur mai kita sesan lai tambah saya programa ispa su publiku. Lune usai studio hamu be kamu tu koyta bocir hoto yanti ade usia te prosimeri saun ta seta kau musika usi Crimson ya titlu dilema.

Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontualu Megahertz. Belong Vintis Radio Liberdadi di Lisrahotu Liberdadi Haaning Liberdadi Morais Lorek Tiak Ba Imiotu Ita Zoro Malu Vila Fali Hei Disang Lorong Ohing Tata Mona Ba Iha Fulang Otobro Ita Huoi Nisiu Fulang Otobro Ba Lorong Ohing Niang Hengkata Kita Bawa Sirahotu Sempre Diak Sempre Sadavel Hode Alau Ita Bawa Sirahane Servisu Ane Sampai Baing Maski Tata Mona Ba Lorong Fong Fulang Fong Maybe Servisu Sirahane Sampai Baing Oke, tamane yang vinti sirah hotu nabe maka kumpainya hela iya Timor Leste na mosia diaspora. Besar nabe maka kontinua lau ita bosar na tibidan na fating kuda doang. Na fating matan moris na naeng. Espera buat tutu lau diak. Balorong ohing. Husi dader to iya lokrai kida naem. Nabe yang sampai bayang mosi tenia program espasu publiku durante oras rua. Husi... Tukuhat pato iya tukuneng. Iya studia mutu kozonas ita hau moso informasi on sira kona bati bidari nebe mak sia kontes ya sia mandane ane san seremonia ane san eventu sira no iha workshop seminario azenda sia lutan nebe mak kami se fai hau ita bosira hoti ya program espasu publiku inklimos drama informasi on kona bai iha rezumo entrevista sira nebe mak kami halo mosi ya program espasu publiku niniang. Tamen yang vintis rahotu, hingkata kita bawa sirahotu se kontinua halau kita bawa sirahotu tividari alo kerek mana kita ne. Mai tarunah mutuk muzika ida nebe maka Jonas prepara ya ne, hane sang muzika dahulu. Hori lo kita ni asur malu iha program espasu publiku balorong ohing. Oke, tamen yang vintis rahotu, nebe maka sintunija hela. Itrona muturut muzika husi banda klamar hotitlu Fantasia. Itrona mutuk malu ku vintisirah.

Dia, kira nama ke musika dahulu kena beter orang mutu kena nih sang musika hari lo ketinya suruh mali ya program spasu publiku ba oin lorong. Iya, tamu nabi inti cerah tu kena besi nafatin sintoni izan lorong nih lah radio libera dili hingga tak bela kompainya bela fok solok. Ita pun cerah tu iha lok raik mana kira nih. Oke, tamu nih maluk cerah tu iha nabi det nabi maka kompainya hela. Mai ta bahre lain informasi balung nebe maka Jonas preparian ni ane sang agenda TV dari siaran nebe maka se realiza o se akontese yang semana idan nen yang oke okay, tamane ita laluan besar nebe maka fina kompaina hela usia live streaming ya Facebook nini yang Jonas ni ya lorak diagnosis Indonesia diak ba kita buat cerah hotu iya fatin gida idak rada binti cerah hotu aktif dari sport tu balung nebe maksa kontesnya nai ya aktif dari usia revolta sport nebe maka se halo boxing yang terdili ho Bobonaru tapi nama kagora tempo atau turu saya maksai superior iha ring. Revolta Municipal Boxing Battle Municipu Dili Sesor Municipu Bonaru iha loron sia fulang Otobru 2026 iha gemte Dili oras tuku 5 to remata. Belum sirahotu remang ke agenda TV dari Balung nebe ami faheho Rona nain sira hotu. Kona ba TV dari de sport tu ninia nebe maka Revolta Sport organiza. Kona ba iya boxing entre Revolta musim municipal sira hotu. Tirmai musika seluk husi Markeng Mong hotitlu television. Kita nama tuk.

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, popri su baratu no virusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Belum kami diserah tu, nama ke musika ida husi marke mung otet lo televisyon. Nebe maka ita kompanya mutukona iha lokrek mana kita nih taman erona nai sirah hoto nomor sana nai radio liber dari dili sirah nebe maka si kontinua kompanya norona hela program espasu publiku ita kontinua baharetang informasi on seluk nebe maka Jonas prepara iha nih. Oke, obinti sirah hotu presiden datuari dari munisipu dili husu bakum dari sirah munisipu dili kata ketua dari munisipu dili ho respetu kum vida kum dari hotu ya munisipu dili atau partisipa iha seremonya bertura feira baloron dili niang nebe makasih halau iha lorong ida to loron sanulu fulang otobru fating iha zarding borjas tamang mini oras tuku lima liminutu tolonulu tore matang. Diak, ya tipi dari serna maka sealau ya lorong feira dili maka nesang, eksposisaung novenda produto lokal, apresentasaung kultura no arte tradisional, animasaung usi artista timuruan sira, partisipasaung empresario komersiante no grupu komunidari, aktividade seluk tang nebe maksia nima feira baloron di liniang. Tamane seru usubah kumdari hotu liliu familia joven empresario komersiante no kumdari lokal at kumvida atu mai partisipa no harame litang eventu baloron di lidei ho susesu. Hamutuk selebra loron di liniang badala atus rua lima nulu racing hitu. Tiak, ini nama kaya informasi yang nebe kami nafating faiho vinti sirahotu kono batik dari nebe makatur dari presiden dator dari munisipu dili halo atau selebra loron dili day badala atus rua lima lor sing itu nebe maka komesona ohing oke okay, orsida tuku lima lima minutu tolu nulu to remata seto iya tu dia des de Oktober 2026. Belok sirah hotu termai musika seluk Jonas Loritang baita bot sirah hotu husi close to the air chotit lo ya. Strana motuk.

Belum ngopi di Radio Liberta di Dili Serahot nama ke musika husi kred hotit lu batru aria lebih maka nafating jono sofra sebaik tebo Serahot tu i brigad barak baro nanai sira no hari nain Radio Liberta di Dili nebe maka akompanyo na program medane husi tukuhat mai toi ha tuku 5 5 minut tu lima nulu racing walu ya studio. Tamane zonasnya lorek diak no ita sia suru malu villa vale ya lorong abang nembe bonga tibida dedet baita boser hotu ya ita boser nefating ida idak.

0: Korakedas iha bintang ida rua tolu bintang, rua bintang ida pagar kali husi aplikasi sound My Telkomsel.
1: Untuk sekedar bercerita pegang tanganku ini.
0: Telkomsel, serbi hodomini.

Ia planu atu pasa feries he Indonesia, kita haluha, uja nafatin SIM card Telkomsel, no enjoy aksesu internet baratu ho pakote roaming. Hodet $2 sentabus 50, ita bela aksesu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora kedas iha bintang ida 23 bintang 2 bintang ida pagar kali husi aplikasi sound My Telkomsel. Untuk sekedar bercerita pegang tanganku ini. Telkomsel serbi hodomini.

Ya planu atau pas ferias di Indonesia, kita haluha. Uja nefatin SIM card Telkomsel, no enjoy akses internet baratu hop pakote roaming. Hodet dolar rua sentabus 50, kita bela akses internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Tiba agora kedas iha bintang ida rua tolu bintang rua bintang ida pagar kali husi aplikasi sound My Telkomsel. Untuk sekedar bercerita pegang tanganku ini. Telkomsel, Serbi Hodomini.

Ya plano atau pas ferias di Indonesia, kita haluha. Uja nefatin SIM card Telkomsel, no enjoy akses internet baratu hop pakote roaming. Hodet dolar rua sentabus 50, ita bela akses internet unlimited durante lorontolu iha Indonesia. Aktiva agora kedas iha bintang ida rua tolu bintang rua bintang ida pagar kali husi aplikasi sound My Telkomsel. Untuk sekedar bercerita pegang tanganku ini. Telkomsel, serbi hodomini.

Ya, plano atau pas ferias di Indonesia, kita haluha. Uja nefatin SIM card Telkomsel, no enjoy akses internet baratu hop pakote roaming. Hodet dolar rua sentabus 50, kita bela akses internet unlimited durante lorontolu iha Indonesia. Tiba agora kedas iha bintang ida rua tolu bintang rua bintang ida pagar kali husi aplikasi sound My Telkomsel. Untuk sekedar bercerita pegang tanganku ini. Telkomsel, serbi hodomini.

0: kalan ura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima, kontu alu meke harsu.
1: Dia kemalu ko vinti si rahoto hira nema kita ni muzik ada ulu kira usi. Ada onono hau titul ulalawe ulalawe. Ana mam ana bing nema kia festa msang mane ita dansa animo slata mane ozura mane nita dukuria be kabas laete ne amor baby princesa. Emania dove o incarne o kua konika notak ne sementara decha. Cementara gratuita. Nebe na fating hatu hau ni kalang dia kalang solo. Bona tina fating. Iba maluku vinsiro hotu. Nebe makordaun setilu nama itu na frekuensi Radio Liberade Dili. FM 95.8 MHz bayi hea kalang. Nebe bona iti. Iba vindu. Iba welcome bau vinsiro hotu. Nua karakot informa dari ritam bau vinsiro hotu. Kata kita niya program kalang murak. Hanesan program ide nebe maka dedikatur. Iga program nebe maka nimasang. I program kalang murak ne vokal yu bayi hea like komentaru ya studio. Ina mas toka musika ya studio ya. Tamane iya. Ora surani larang hausi tu kuaro no remate itu kusanolu kalang ora Timor Leste. Hau ni belum mari sekarang katu fase pasu libre bau vinti siro tu ni pemak kurtam setilu yang mai kari kakar katu mana mensaje mai. Akar katu mana mensaje mai akar katu le vinti siro tu ni komentar o studio usule fuan akar katu para bens pa familia kolagi siro tu le fuan mura kruma i bele de te ni bele mana mensaje mai i Facebook Radio Liberade Dili orzam halela live ino mosi TikTok Radio Liberade Dili orzam halela live ni bedali de tam bonait i kala spesial ba o vinti siro tu lili or face ato zet ni pemak kala menciona ida ba ida ni betur mai ita pat sekona komentar o siran pemak mai e. Ba maluk ba mau ovinti sirotu nebe ma korta mana mensaje mai agora ma kita tule nebe kar mana mensaje mai ma ke bele pasensi to nebe tele ker so mensaje dahulu kita usi rai obu diang kalan diang mau bon trabalho salam usi likisa diang nebe brigar barona na mau cek wal mensaje yang lete ma kapas ene por sini tele ker nene labe le lima lu salayo sida ras ketuan. Usi it's me dia mau kata-kata tidak bawa ide ni lain tamani ising mana semai be manya los vali ni mensaje tuta ide setiang pois mau ni manya ni terlalu vali ising mana stiona mora stiona nusala descansa ba nusala ime moru kamba descansa ba para abang dia vali ba mak manya vali ba ni mak model ular vali menjadi sana be aku karik ising mana sekarang. Harus diskusi lah. Isi mana sebenarnya? Isi mana sel?

Nebe semangat beta bawa ciro tili lipa ele bawa ciro tuh nebe mau kerja buka ela murus ya dalang ini eh dalang ini tantu ya nebe ritmak fatin ia lai li ria rai liur eh bati vida dari tan semangat na fatin sabri akan fatin beta bawa ciro tuh iforsa na fatin beta bawa ciro tuh o dihela o servisu kafang o dia kau sukses na fatin. Leiva litang, oke sorry mau mari, saunya pakoti hotu au ensel fali ona pulsa mai be asai fali hau bang mau mari. Oh, alasan dia pulsa ma kotu. Oh, ita komprende itu na. Ana bin flo carrozu bonaiti, mau tu dela musika mai ami maka gora tur samin rone la mau nilian. Mau didik dela musika doben murak bahau nia doben on as you dia get. Dia yang vali pakote ma hotu. Dia kuma ita rona musika. Ma olok tau kadili mana ini. Ai. Kadili hen lah ya. Eleva uluk lah ya. Eleva ne pas. Eleva liliba ita hotu ya. Eleva wan sirau te. Ita rona lai musika eleva te lai hotu ma kita ma olok tau kadili mana ini. Bele to. Tama eleva na urensa klirti tala toka vali musika eleva.

Livaliten, senye komentari mane, uzi ania, bonatima sania. Dia kalai ania. Ye livaliten, eh?

Diego, 20 siro tidak nemak musika ideh dobe hola formalism bo oh, itir mai tele tafal mensaje ngusi zai som kosan tuzu dia obama obrigado barak tama toko na musika malisa no li fale tam ausi alves ya mam obrigado barak tama la toko na musika dobe keta formalisha so letin makatene kraik mak tarutune Mau tuh deh lah musiknya di dia, mau nih dobe mau ami mak tuh rona ya lah mau nih liang spesial ba mau azitu. Usi dia nih kalau dia yang malam kakak salam kenal ya salam kenal juga. Apa kabar? Usi lifalita, usi enggo albert yang mau foy lah musiknya malok tak ada liba noy di dia bahu nih mau burkas rona ranzuli. Leto acho na namambe musike be molok to kadili na musa fuinga su tuona. No agora itero na musika ruata ne musika ho titulu molo o monok. Usi kalvari nia na musi detan. Usi gavi nia ho titulu tinggal kenangan. Simo simanya tinggal kenang. Kuda doming, kuda hudi, kuda sabraka, kuda brinjela, kuda ifarina, kuda modo. Hani ebe restauran, hanya nebe nebe semua semuanya tinggal kenanga. No live alitane. Itu saya no mantan ni betul tu kira saya mantan ga. Live alitis ni tak kira ni saya ni sampai kenang kenanga no sa. Mau tu dalam musik Miami makannya sampai happy Nizia Ila Fiki. Mere makarona la kaka ni alian diek. Ni mako frese ba, ita tukas musika rua ikus. E, bataka programa ni eh. Oke, hau gosta bumbu ne, tama bumbu ladung meri dang mau. Panati mau, so ela musika mai hau nebe maka nonte ela mau ni life ne, diek ni mako frese ba eh. Nalifa leta. Leva ali tá sem comentário, mané. Leva ali tá sem comentário. Se é galai. Mão, só é música que calam toba la barita nesse fendião. Lai, maxala. Lain maxala. Dia com a mão. Itaremos, vai ter tempo. E dar uma tempo, mas ela permite, né? Ela dito na minuto sana ula tu taka programa. Ida rumah ula toko na musika karek. Taka dit programa na karek. Bele galah binga moi. Ena binga zita. Hirus galah. Hirus. Leifale teman tu dah la musika sigar lolo ngida. Didika hela bakau ano. Jari leco. Hehe. Man so la musika ura naran la barik tanis. Man sela musika ida honaran labarik tani susi ila niwa ila onisia. Dia. Musik ruah, ikus taka program.

Ya planu atau pas ferias di Indonesia, kita haluha. Uja nafatin SIM card Telkomsel, no enjoy aksesu internet baratu ho pakote roaming. Hodet dolar rua sentabus 50, ita bela aksesu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Tiba agora kedas iha bintang ida rua tolu bintang rua bintang ida pagar kali husi aplikasi sound My Telkomsel. Untuk sekedar bercerita pegang tanganku ini. Telkomsel, serbi hodomini.

Iya plan atau pasafire sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy ya sisi internet baratu, kupa kote roaming. Kode dolar wasen tamus lima nulu, kita bela sisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Reslima, Pontualu, Megahertz.
1: Diek maluku vinti seronain no akompanenan Radio Liberare Sirohotu irene maka musika iretan ho si cover ho si deho nunu ho titulu haula merese amerika unia sorry memang hau ingatin label la merese amerika unia wain lari kuta nebe tu irumai ta kontinua na fate ta hoi tenia programa na fate hoi tenia informasama notisia sira lili jurnal sira

Ya planu atau pas ferias di Indonesia, kita haluha. Uja nefatin SIM card Telkomsel, no enjoy aksesu internet baratu hop pakote roaming. Hodet dolar rua sentabus 50, kita bela aksesu internet unlimited durante lorontolu iha Indonesia. Tiba agora kedas iha bintang ida rua tolu bintang rua bintang ida pagar kali husi aplikasi sound My Telkomsel. Untuk sekedar bercerita pegang tanganku ini. Telkomsel, serbi hodomini.

0: Walu Megahertz.
1: Diek maluku vintis rona nai no akompany nai ndra di liberal sira hotu. Ide nama musik ire tan ho si gavin yang ho ti tulu tinggal kenangan. Dobe mantang pasadu ex. Betirek nebe mak momenti turua kriya. Ya tasi ibu. Ya uma larang. Yote larang, kos larang. Nyane sa tinggal kenangan. Ay. Hau tin fal bocane segredu. Lili makan benzi tan hero na dit muzika ne mat ben sne tena ne bi. Ne ke madiam sa patona. Ne so si de kala mo kita lekar. O si ino seker bon dia mos. Gosta muzika ne tamba storia barak. Rona ba bia zita. Abi rona ba nbi amoe. Sera abi zita dia rona gosta rona muzika ne tamba storia barak. Oke, ikum bon dia kakak bon dia mos. No tur fal mai tain ta continua. Hara informasaun sira notisia sira lelu ye jornal. Timor Lorsa, kestel suara Timor Lorsa estel, eh. Afoi ma kita leta mensajen sira, kar ke mensajen mai hau sira belele, eh. Tamba programane fokus liwa ihel fa informasaun ga notisia ba ovin di sero tu kar palu sira kasisi no palu asisu tang, eh. Ministério Saúde continua resolve problemas saúde. Vice-ministro Saúde ba fornecimento institucional José dos Reis Magno até tem. Ministério da Saúde continua busca solução ba problemas saúde sira. Anessa falta estoque. Ai moro sobrecarga. Paciente, limitação, facilidade, não bem menos, no recurso humano. Mae orienta autoridade raioa a para contrato. Ministério Administração Estatal orienta autoridade raioa a para contrato funcionário casual no contratado sira nebe a moço preocupação conaba desemprego. Caibau se lança sai banco oficial. Tuir plano, Banco Caibau se lança oficial no dar Banco Comercial Privado e Timor-Leste e a Loron, Ronaldo Recintolo, Fulan, Outubro, Tinan, Rinrua, Ronaldo Recinem. Mãe, te check tanto que mensagem, será? Mensagem lá, Ana. Será, mãe, amnasa, malu, det, né? Kona larang, kalandiek mos ba, kalandiek vale. Aira, Zé Pizes, bom dia, El Magro, Nafati, Anamão. Zofanyo aqui, nomos bateu filho, anibin Nunes, anibin Ercia, naimba dili posir a dia galai, anamang matino, anibin laba serviço ga anibin, laba be, buka notícia rumo e treino ga, laba be, laba tono, sida inventa tam sida tenen. Ada programa bahasa Indonesia kapan? Oh, tidak ada. Kalau bicara, bisa. Kalau program tentang bahasa Indonesia, tidak ada. Ya, selamat pagi ya, Ban. Udah dengar radio Liberade Dili. Pagi-pagi. Pagi-pagi kan, Sonny Ben? Bisa pagi-pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi dari Jawa Tengah, Ban. Oh, Jawa Tengah. Bagaimana kondisi, Ban? Kabar baik atau kabar rusak hari ini? Itu rumah kita cek tahu informasi lah. Kita cek tahu informasi. Cek tahu informasi. Iya, kita boleh. Kita boleh continue lagi nafati mbak kita bocor. Tuh eh. Ceklai, ceklai, ceklai, kalmalai. Ceklai. Ceklai, ceklai. Enebe, bon dia na fatin baita bo ciro hotu. Bativira na fatin baita bo ciro hotu. Enebe, mokurdang halau hela. Servisu, Semangat na fatin. Bahirak na memang kordang halau ela eta bo terni aktividade ane samfang ela ia merkaru munisipal tanto masia munisipiu sirakarik e bo aktividade pa eta bo ciro tu semangat na fatin pa eta bo ciro hotu bau vinciro tu mokrona ela munisipi bon dia bon dia tader dia pa eta bo ciro tu ia kapital lili bon dia itur mai falitang Tir mai falta itaro natan musika lai kare. Kan pinga mai usu musika rumah kare pinga. Itaro nanti musika lai ma kita kontinua kontinua tang informasaun sira lilio ia jurnal independen. Ia mo jurnal diario, ia mo Timor Post, mas Timor Post sira aku mai. Lebe kalan dia kwa nebing covid, kalan dia kwa lan nebing bon dia. Au no intir fal program kalan ni biasa lori program kalan be to man tiene be. Temi ma kalan det, ei kuita do final lorong la teke saiba lorong hela. Ne bon dia bani bing ina buat TV dari ane bing. Buat TV dari mas ba maung, ei maung dia maung layak tiana. Lebar ni apa layak tiana. Sne kabi. Aya, ne be tir fal mai tan, tir fal mai tan, tir fal mai tan itarona musika masian la rekoisi sebarun lai ba mik tegas. Ane bingung mau ya Zita. Nah, seluk seluk tane. Balon semua musik dia yang main live dia, dia live apa? Parita Rona Rona live dia. Parita continue fata informasi mba ouvinte sirot, kan notícia bai ouvinte sirot. Leli o cara jornal. Ida ida neng ia pazinha primeiro, não você pazinha sira tu irmã, Se se se se la ia. Mata ben sai sa sin usi nobi bon dia mang mata ben sai sa sin ho check lai mata ben sai sa sin los mata ben sai sa sin ma sao check lai ana mang mata ben sai sa sin los duni mata ben sai sa sin mata ben sai sa sin bai tru ni do mi sai sa sin Sai sasing mata ben sai sasing. Oh, musika sidau kia na belum. Bele, seluk fali bele galai. Okay, hau ni MC becel ni adet. Ihi. Kabari aku. Oh, kabari aku. Kabari aku. Antai tarona uluk tia lai becel tia lai. Hotu tia ita leta informasi sama kita au cek au be. Nena makita nene, Mang mata dukure la kare ke hey. Lae na mang mata masne mang mata ma china ne tur kalan to batare tu ambe mata modilo sa china ni afali la bel bo fale ma china ma china mane ma china ma binda narang mo ni au narang maris mata masne masne ne ne be torona lai muzike be tse lai depois ma ita ronatan kontinua tang tenia programa Hey, BCL, where are you? BCL. Salsa tira tu abing ajita. BCL, BCL, BCL. Hey, yang lah ya. Itu rana tak BCL, itu biasa, terlalu furat. Kalma lah ya, kalma lah. BCL. Balun, oke. Karena kau cinta aku. Kau, karena kau cinta kau. Oh, oh, dia. Maitarona mutuk.

0: Daddy. Segunda, do, sexta, tukualu, do, tukusanulu, dader. Radio Liberdade, Cianulu, Res Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Bien, maluco 20, serona 9, no acompaña 9, Radio Liberdade, Sirahoto. Le liberdade, resac, manequirene, irene maquetene, música. Ruatang, Musiknya primero usi betel nian karena kau cinta, karena kau aku menolak orang yang kaki cinta sama gue. Oh, tanda itu emang memang tembak kau lah si mahoto. Tambah itu aku laku di sini. Oh, nama Livali tang kabari aku. Labela ya dok nama kau ruak kabar vali macam lepas lalu jatuh vali. Al zaitu rampo vale. Nebe tir fal mai ta. Nebe na fatim bon dia beto bo tiro tu se ele di ambo ni mau di gala musical katras di kul pala ye. Na li fal ta mau mare SMC da Miami maka corona hela mau mare ni leng MC Republic. Anya ingin kau tau dia. Thank you brother. Okay, welcome. Thank you ba MC. Okay. Hey, okay, fala ya. Welcome. Oh, si kau, bon dia, mam. Bon dia, mam. Fala musika, mai ami makrona hela mau ni lian dia. Kursi dah. Lepas tu, fala mai tan. Hau se fai na fatin, no se lai na fatin. Informasi awak notisi sira lilo iya jurnal independen iya pazinya primero nama si iya pazina sira nebe maktuir mai tan ya. Oto mai taletan fala mensajen sira kar mensajen mai hausira kwe lele. Espera kata ko vincer oto bele komprende. Itala informasi awak ga notisi depois kar mensajen mai itala ita bele truan ita taka malu ya. Pausu musika sira kalma ituan musika ni tahu preparation. Foi langsung typing mai hau langsung prepara keras limang bok angkeras matang bok angkeras botutu bok angkeras prepara keras hing leta letiat ini topiku letia notisia ini topiku foi maka ita gas musika tang otu musika otu ita kontuna na fatu ita ni notisia ini topiku nebe maka lesa ini ita kontuna na fatu ronatan ini kontuna santa eh. Oke, dia kemari tahu tuas. Kovin ciro tu, ramai. Seps alerta basi dedam levele sosa fiu elektriku nebe la iya kualidade. Osam bilang 33,41 batasi mane saida mak povo sehetan. EBC Beremano Memo La IHA Moro Proteção Laboratório no Biblioteca.